0: muteketeke musomesa abantu omuntu aide okuida ngali kulichategeere kuchiswazo omuntu akuida kumpewu oloku bantu aide kumpewu ayengezira chaidi
1: omusoga akoba
0: akobe
1: nchage yagoyenda akuletera rubono obo olugambo mbumpe gano ate wandisisa bali mukobati lwakiti we wandisisa bali mu olugambo we wandise
0: ni wana abaguzi obutabo bakiyat ebisera binzo obutamala so muwe mukona ko lwalero
1: yes,
0: alinge linge muku ajyo kuida gano ngachito fwali wenda bulo eyo omuntu ali kubuzibwa gano na wandi wandi
1: bas enda bulo yo omuntu akolo bwire ni omwisirikale mwebango gidi toge makredio tulikuwa mukwalo ndo amadi tuide tsimule e tulye tunayo na ko lwalero toge makredio eno ni chinana munana katonize mukaga busoga royal radio
2: Eno ni chinana na munanda akatonezwa mukaga busoga royal radio undi kumwoyo

0: soko ulireno
1: nga
0: bako bachi
1: ono yawasiza ono yawasize mbaka
0: Dukira una kulule twali gale mukweri
1: bireke